0: gratis apkhiwa
1: han wali suma yukhanak han wali suma sarta winak pun hiwasana garuja yurapus itanik sapkhanaw hane ukan yukhanakapa sarta winakapaja yaqañaspati tatanak mamanak hanukasti suma hiwaskam yukhtawinakasa hiwasuma sarnaqawinakasa ukaro kipunew sartañasaja